Dama, ma wadin sa, ma wadin sa, menyao miyo, ya wuhae. Sama, wadin sa, menyao miyo. Wafafu imwa.